0: Forró.
1: Caruaru FM.
0: Forró mania. Caruaru FM. Essa tá bombando na Caruaru FM. Tá bom.